0: Audah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Berlalu menghiburkan anda lagu daripada Iklim, Satu Kesan Abadi, dan kita kembali bersama juga menemani Auda dalam ruangan Mesra Harmoni untuk pertemuan kita hari ini Jumaat 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 11 September 2026 Masihi. Dan Ima akan terus menemani Auda hingga 5 petang ini nanti. Apa khabar juga untuk rakan-rakan pendengar kita yang bersama? Kita mendoakan semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat hendaknya ya.

Baik, terima kasih untuk rakan mendengar kita yang bersama menyapa kita. Anda rakan kita Zaliha Osman alias Nenek Leha bersama yang berada di Kampung Kudang. Masa ini hujan di Kampung Kudang. Alhamdulillah, perkongsian info keadaan cuaca di kawasan Kampung Kudang hujannya. Dan apapun, hati-hati juga untuk semuanya yang memandu, yang mungkin dalam perjalanan dalam keadaan hujan ini. Kita mendoakan juga semoga selamat Kristina yang dituju juga. Juga Ayu Wantri mengongsikan perkongsian info keadaan cuaca di kawasan Gadung. Juga hujan, hati-hati memandu semuanya katanya. Dan untuk semuanya juga yang bersama, selamat petang juga dari kami di Harmony FM. Juga rakan kita yang berada di kampung Sungai Kelukus hujan, ini perkongsian daripada rakan kita yang berada di kampung Sungai Kelukus juga, dan rakan kita Haji Abu Bakar dan juga daripada Haji Hasnah yang bersama pada petang ini. Dan apapun, terima kasih juga untuk perkongsian info keadaan cuaca yang dikongsikan pada petang ini ya. Baik, Aunda dikongsikan bersama dengan Aunda mengenai dengan status terkini kualiti udara Jerebu pada hari ini, hari Jumaat 11 September 2026 yang dikeluarkan pada pukul 2 petang. Yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar dan Taman dan juga Rekreasi Kementerian Pembangunan, yang mana Brunei, Muara,

Baik, bagi daerah Brunei Muara, indeks bacaan PSI 89, Belait 99. Manakala bagi daerah Temburung pula ya, bagi daerah Temburung 89 dan bagi daerah Tutong bacaan indeks pencemaran udara ialah 81 dan kesemua daerah dalam kualiti udara yang sederhana ya. Berikut tadi kita kongsikan bersama dengan anda status terkini situasi jerebu di negara Brunei Darussalam yang telah pun dikeluarkan pada hari ini 11 September 2026 setakat pada pukul 2 petang. Jadi apapun alhamdulillah juga dengan indeks bacaan ketika ini alhamdulillah mencatat penurunan juga. Jadi kita sama-sama kita pantau juga dari aspek kesihatan. Dan kita lihat juga keadaan kualiti udara dari beberapa minggu yang lalu menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Namun bagi tahu anda para pendengar, dinasihatkan juga agar terus memantau tahap kesihatan masing-masing, khususnya juga kepada yang mempunyai masalah pernafasan, kerana warga emas serta individu yang sensitif terhadap pencemaran udara ini ya. Apapun sekiranya juga mengalami gejala seperti batuk, sesak nafas, sakit tekak ataupun mata berair, kurangkan aktiviti di luar dan juga mendapatkan nasihat perubatan sekiranya keadaan berterusan. Dan walaupun juga bacaan jerebu semakin menurun, langkah berjaga-jaga tetap perlu diutamakan. Jadi ikuti juga, terus kita ikuti perkembangan semasa dan juga jaga kesihatan anda dan juga semua seisi keluarga. Ini juga dari rakan kita Leha yang berada di Katuk, katanya di kawasan Katuk juga hujan. Alhamdulillah atas izin Allah juga untuk hari ini pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini. Apapun terima kasih untuk rakan kita Leha yang berada di Katuk mengongsikan info keadaan cuaca. Rakan kita Bro Junaidi yang berada di Kuala Belait juga mengongsikan info keadaan cuaca dalam keadaan hujan ya. Terima kasih. Dan lagi rakan kita Hasni bersama menyapa. Terima kasih juga mendengarkan Harmoni FM di pertemuan kita pada petang ini. Baik, kita berhibur bersama di ruangan mesra Harmoni. Imakan terus menemani awal hingga 5 petang ini nanti.

0: Ustazah, benarkah guru dan keluarga dapat diskaun umrah di Blue Ray Travel?
1: Benar, Cigo. Sempena Hari Guru, guru yang masih berkhidmat ataupun bersara akan menikmati diskaun sebanyak $300 seorang.
0: Keluarga pun ampit?
1: Ampit. Setiap ahli keluarga yang ikut mendaftar dengan bis kita ada diskaun $200 seorang.
0: Nah, kami ini kan pergi 12 orang. 4 orang guru dan 8 orang ahli keluarga.
1: Artinya, bis kita jimat $2,800.
0: Jimat $2,800 dan berpeluang memenangi Hyundai Exter. Ini bukan promosi biasa ni, Ustazah.
2: Jangan lepaskan peluang ini.
3: Temui Blue Ray Travel di booth 15 Sabre Travel Fair pada 12 dan 13 September bertempat di Pridex Hall, Jerudong. Nikmati promosi umrah sempena Hari Guru dengan diskaun sehingga $300 seorang. Untuk keterangan lanjut, hubungi 8998229 atau ikuti Instagram at Blue Ray Travel. Blue Ray Travel, 10 tahun menemani perjalanan ibadah bis kita.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
5: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Lagu yang dipetik dari sebuah filem daripada filem Bujang Lapuk ya, daripada Nona Asia Kampung Nelayan. Dan apapun untuk semuanya juga, selamat petang dari kami di Harmony FM. Apapun yang dilakukan di sebelah petang ini, kita mendoakan semoga dipermudahkan segala urusan untuk Auda. Dan tidak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang akan mulakan perniagaan di sebelah petang ini. Apapun, selamat menjalankan perniagaan dan kita mendoakan semoga hari ini perniagaannya akan berjalan dengan lancar dan juga laris manis, terjual juga penjualannya.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Abdah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah dengarkan laungan azan bagi menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib yang akan berakhir pada pukul 7.31 minit malam. Harmoni FM mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib dan didoakan semoga apa jua amalan yang dilakukan diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala jua. Amin ya rabbal alamin.

0: 94.1 97.7 FM.
1: Hormon FM 94.1 97.7 FM. Kita kongsikan di sini intisari khutbah jemaat Negara Brunei Darussalam yang bertarikh 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 11 September 2026 Masihi yang bertajuk mensyukuri nikmat meraih cinta dan redha Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk jelasnya kita rungkaikan sedikit satu persatu. Maksud bersyukur adalah syukur bukan sekadar diungkapkan pada lisan, tetapi bermula daripada hati yang mengakui bahawa setiap nikmat ialah kurnia Allah Subhanahu wa taala, lalu dibuktikan melalui ketaatan. Selain daripada itu juga, kelebihan bersyukur adalah dikurniakan nikmat dan rezeki yang berlipat ganda. Juga orang-orang yang bersyukur dan beriman akan terpelihara daripada azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan selain daripada itu juga, kelebihan bersyukur adalah dijanjikan ganjaran pahala. Di sini juga dinyatakan jangan hanya mencari Allah ketika berduka. Kita hanya mencari Allah Subhanahu wa taala saat duka menyapa, namun saat bahagia menjelma kita seolah-olah tidak mengenalnya. Alangkah ruginya jika hati kita hanya mencari Allah Subhanahu wa taala ketika terluka, akan tetapi melupakannya ketika gembira. Dengan itu, kita ni haruslah bersyukur dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatannya juga. Demikian ada disampaikan intisari khutbah Jumaat Negara Brunei Darussalam bertarikh hari ini 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 11 September 2026 Masih yang bertajuk mensyukuri nikmat meraih cinta dan redha Allah Subhanahu wa taala.

Ya, dan nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini, hari Jumaat 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 11 September 2026 Masihi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi esok. Assalamualaikum, jaga diri dan jaga kesehatan.

mendoakan akan kebaikan bagi satu sama yang lain patut dipupuk di dalam hidup berkeluarga, sama ada orang yang didoakan itu mengetahuinya atau tidak, lelaki atau perempuan, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Malah doa seorang Muslim terhadap saudaranya yang lain tanpa pengetahuannya adalah mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, adapun doa seorang Muslim bagi saudaranya yang tidak hadir adalah mustajab. Di sisi kepalanya ada malaikat yang diwakilkan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya itu, malaikat yang diwakilkan itu pula berkata, amin, dan bagimu seumpama apa yang engkau doakan itu. Hadis riwayat Muslim.

0: Lagu lagi mu orang ani eh. Indah ku percaya eh kedai ni kena buat macam mana. Abarani tah jual.
1: Eh, apa kan nilai? Dari tadi ku lihat dai mu ni kerat-kerat tas saja.
0: Ani bah ma. Mesecha. Mu ani kenal ku bah macam orang sebalah.
1: Eh, jangan kau mudah percaya dulu eh. Cek dulu kesahihannya. Mana tahun dah lurus berita tu. Masa ni, semua yang ada di media sosial lah. Segala WhatsApp, Instagram, Facebook dan macam-macam lagi tu. Mana dapat dipercaya tu? Kesian je tu layan nak orang dah dapat-dapat kena buat cemar tu. Ngam yang ada bersalah. Nah.
2: Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak mempercayai maklumat-maklumat dan berita-berita palsu yang tidak ada kesahihannya. Menyebarkan maklumat dan berita palsu sehingga boleh menjatuhkan maruah boleh didakwa mengikut Penggal 22 Kanun Hukuman Jenayah Seksyen 499 dalam kurungan fitnah yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda jika sabit kesalahan.

لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.